0: Dengan duit segala-galanya boleh berlaku. Sama ada buruk atau baik.
1: Iya. Jadi kalau yang mengenai dengan yang mistik macam api terbang ni, mungkin Ustaz ada pengalaman yang terkini ataupun bertahun yang dahulu ni.
0: Baik, dulu pernah ada pengalaman. Sekarang saya dah jarang jumpa kes-kes ini kerana ada kes-kes lain lah. Tapi dulu selalu. Antaranya adalah kes polong yang saya rawat itu di sebuah kampung lah Pak ya. Dan juga pernah saya melihat polong ini terbang di depan mata saya dululah. Kemudian polong itu berwarna kemerah-merahan ketika itu. Dan sebenarnya kalau benar itu polong Pak, kita yang melihat itu akan tercium baunya. Kebiasaannya begitu.
1: Ada baunya? Bau hangus?
0: Bau, dia tidak bau hangus, dia seperti bau masakan Pak.
1: Oh, minyak. Mungkin menggunakan minyak juga ya.
0: Mungkin
1: teknologi ini.
0: Ya, tanpa minyak mungkin tak jalan. Tapi minyak mereka bukan macam minyak kita. Minyak diesel, minyak apa bukan. Mereka ada minyak khusus yang telah dijampi dan sebagainya. Saya pernah melihat polong itu terbang menuju ke satu kawasan.
1: Okey, Ustaz ya. Boleh ceritakan macam mana polong ni? Rupanya, apinya, macam habanya, adakah macam tahi bintang dan sebagainya?
0: Baik, polong ini dia perlahan sebenarnya Pak.
1: Perlahan?
0: Dia perlahan, terbang perlahan. Ada kalanya laju tapi tidaklah selaju seperti tahi bintang itu.
1: Bukan meteoroid kata saintifiknya. Oh, dia perlahan?
0: Iya, dia perlahan.
1: Apinya macam mana?
0: Apinya itu menyala-nyala.
1: Adakah ia macam kata kita macam lampu gas? Tahu lampu gas kan?
0: Yang kurang lebih begitu.
1: Kita pam tu.
0: Kurang lebih begitu. Dan dia tidak besar, dia kecil.
1: Sebesar mentol kah?
0: Kurang lebih begitu. Dia tidak sampai menyala besar, tidak. Dan rupanya bulat. Bulat, dia tidak panjang, dia cuma bulat.
1: Dia tak berekor.
0: Yang saya pernah lihat tidak berekor. Mungkin ada orang yang pernah melihat dia berekor. Saya yang saya tahu, yang saya pelajari,
1: dengar, yang pernah dilihat sendiri ya.
0: Yang dilihat di sendiri, yang pernah saya kaji, dia tidak berekor. Dia bulat, bulat seperti telur. Bujurlah Pak, bujur.
1: Tapi ya, ada cahaya.
0: Ada cahaya. Ada cahaya. Cuma cahayanya itu dia tidak
1: silau.
0: Bukan silau Pak, dia tidak lip-lap. Dia tidak seperti besar kecil tidak. Cahayanya itu cahaya yang tetap. Tetap. Kalau kita lihat api Pak ya, kalau kita bakar kan kertas, kadang-kadang apinya itu pandai besar ke atas, kemudian kecil lagi, kemudian panjang ke tepi. Dia tidak tetap. Tapi polong yang pernah saya lihat itu dia tetap. Dia tetap
1: stabil lah.
0: Stabil. Stabil.
1: Kelajuan?
0: Kelajuan itu tidaklah laju. Kerana kalau laju kita tak sempat tengok Pak ya. dia tidak laju. Dia perlahan.
1: Perlahan.
0: Apabila saya melihat pun dia perlahan.
1: Ketinggiannya perlahan. Macam mana?
0: Ketinggiannya itu tidaklah dapat dicapai oleh tangan. Tetapi sedang-sedang tinggi.
1: Tapi kalau di celah pokok, adakah ia dapat ke kiri macam mana?
0: Ketinggiannya itu tidaklah dapat dicapai oleh tangan. Tetapi sedang-sedang tinggi.
1: Tapi kalau di celah pokok, adakah ia dapat ke kiri?

0: Pak pun tahulah banyak petua-petuanya Pak ya.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau mendengar ini, oh jangan turun. Kalau tiba-tiba terlihat itu, oh jangan turun. Ini tidak baik, nanti ada ini, ada itu dan sebagainya. Kerana kalau sudah terkena jin daripada laut itu Pak, susah jadinya. Sebab itu orang yang pernah saya rawat dulu, balik daripada laut, sampai meninggal dunia tak dapat diselamatkan Pak. Badan kekuningan, mata dah kuning, cengkung dan sebagainya. Susah dirawat kalau dibiarkan lama. Kalau balik daripada laut, sampai meninggal dunia tak dapat diselamatkan Pak. Badan kekuningan, mata dah kuning, cengkung dan sebagainya. Susah dirawat kalau dibiarkan lama.

kampung. Baru yang lelaki. Jadi kita diagnos lah. Diagnos ini senang cerita, scan. Scan dengan ayat-ayat. Baru yang lelaki. Jadi kita diagnos lah. Diagnos ini senang cerita, scan. Scan dengan ayat-ayat.

0: Kecil, sebenarnya kecil, halus, sangat halus. Jadi ditanam di bawah lapisan kulit, tapi di belakang, di antara kedua
1: Belikat.
0: belikat, ya, ditanam di situ. Kemudian ada tatu lah, tatu yang ada macam simbol-simbol tertentu yang dibuat oleh master tadi. Kemudian dia dah pakai lama sudah 2-3 tahun. Cuma masalahnya, semakin lama susu itu berada dengan dia, dia semakin sakit. Kemudian dia mendengar bunyi yang pelik-pelik. Ada suara-suara yang tidak difahami bahasanya. Kemudian dia selalu melihat kelibat-kelibat, terutamanya waktu maghrib, ya, waktu petang, melihat kelibat. Kemudian mimpi yang tak elok, mimpi buruk. Kemudian dia susah nak makan, badannya semakin berat. Walaupun dia tidak kerja berat, tapi badannya semakin berat. Kadang-kadang dia merasakan dirinya seolah-olah seperti orang lumpuh. Susah nak bangun dan sebagainya. Jadi istrinya mengatakan, mungkin ada kaitan dengan susuk itu.
1: Bukankah susuknya untuk kekuatan?
0: Susuknya untuk kekuatan.
1: Tapi sebelum dia menggunakan susuk tu, macam 2-3 bulan tu macam mana?
0: Okay.
1: Ada kekuatan, ada betul?
0: Apa yang dia cerita pada saya, mula-mula dia pasang susuk itu dalam tempoh setahun semuanya okey. Dia betul-betul kuat, Pak.
1: Bertenaga, ya?
0: Bertenaga luar biasa. Kemudian dia kuat dalam segala hal. Orang kata dia tahan, tak tidur, ya, 2-3 malam. Kemudian dia nampak muda lah daripada umurnya. Dia nampak muda daripada umurnya. Kemudian tahun kedua ada perubahan. Tahun ketiga ada perubahan yang buruk. Jadi tahun pertama je elok. Saya tanya, mungkin ada syarat yang kamu tak jalankan? Dia kata, master tu kata tak ada apa-apa syarat, boleh pakai. Sehingga kan isteri dia pernah cerita, Pak, ya, motosikal tu, Pak. Motosikal tu dia boleh angkat seorang diri. Pernah dilihat dalam CCTV. Apabila ditanya dia sedar atau tidak, dia tak sedar. Berarti dia telah dikuasai oleh makhluk lain. Berarti susuk yang dia pakai itu ada khadamnya. Kemudian kerana dia tak tahan, dia tanya kawan dia lah. Kawan dia ni kawan saya. Jadi kawan saya tu tadi rekomen saya lah. Dia pun jumpa saya. Saya kata, saya ni guna kaedah perubatan Islam. Tidak mengapakah untuk kamu? Dia kata, tak apa, yang penting saya sehat. Okay. Dia ni orang tuism, Pak. China tuism. Dia pengamal tuism. Kemudian dia berjumpa dengan saya. Dia tunjuklah tempatnya di belakang ni, Pak. Ada tatu yang tanda-tanda
1: persetuan mereka lah.
0: Jadi saya pun bacalah ayat-ayat suci. Kemudian saya bacakan pada air. Saya sembur. Begitu sembur. Kemudian tiba-tiba dia kemerah-merahan. Di lambang itu kemerah-merahan.
1: Seronoklah, macam air kita siram dengan air panas, ya.
0: macam itu
1: refleks terus.
0: Yeah.
1: Tapi kita siram dengan air
0: mineral biasa.
1: Mineral lah.
0: Dia tiba-tiba timbul. Dia tak di dalam, Pak, dia di lapisan kulit saja. Kemudian dia timbul macam jerawat, Pak, ya. Tapi panjang.
1: Itu isterinya dah melihat.
0: Melihat. Saya sediakan anggup. Kat tepi. Kemudian saya nampak adalah dia punya apa, bayang-bayang
1: uratnya mau keluar lah.
0: Uratnya keluar tu. Kita apa, tweetkan sedikit.
1: Dia tarik di depan mata isterinya.
0: Kita tarikkan. Tarik perlahan. Inilah sepanjang kelingking ini, Pak, ya. Dua ruas kelingking ini.
1: Panjang tu.
0: Dua ruas ni, Pak. Boleh tahan juga.
1: Dua buku tu, ya.
0: Kemudian keluar, saya letak di atas pinggan. Kemudian inilah susuknya. Saya tanyalah, ini dari apa ni? Dia kata, dari emas, emas tulen. Ada dekat saya. Bapak mau beli, Pak?
1: Kalau
0: saya jual
1: boleh.
0: Dengan khadam-khadamnya sekali. Saya jual dengan khadam-khadamnya sekali, full package. Dan saya ada kontak lah. Dia kata baru sekarang tubuhnya rasa macam lega, ringan, tidur pun dah lena,
1: tak ada gangguan lagi lah.
0: Tak ada gangguan lagi. Mm-hmm. Syukur alhamdulillah. Nah, jadi ini bahaya susuk ni.
1: Beginilah ya. Yeah. Kalau kita nak buat sesuatu yang awalnya bunyinya baik.

0: Berpada-pada lah ya.
1: Ingat-ingatlah 2-3 tahun akan datang dan sebagainya.
0: Adakah sebelum ini dia pernah mendapat rawatan tempat lain ya? Untuk mengeluarkan? Belum juga?
1: Ada. Cuma tak dapat keluar. Syukur Alhamdulillah ketika saya buat rawatan itu, dia nak keluar. Syukur Alhamdulillah.
0: Tapi mungkin dia pantang makan pisang kali ini Ustaz.
1: Tak ada pantang. Saya tanya, saya ingat pun begitu Pak ya. Ada melanggar pantang ke apa, mungkin lalu bawa ampaian ataupun makan pisang emas ya.
0: Melihat cermin.
1: Iya.
0: Ini cerita.
1: Iya, cerita.
0: Cerita dalam TV.
1: Dia kata tidak begitu. Master itu tidak mengatakan apa-apa pantang. Ah, itulah saya suka, sebab saya tak suka ada pantang.
0: Sign contract. Tak ada sign contract apa-apa.
1: Tak ada. Dia kata, master kata pakai saja. Sebab itu saya suka, sebab dia tak guna apa-apa pantang dan sebagainya. Tapi last-last buruk padahnya.
0: Bayangkanlah ya, kalau tidak ada yang pandai untuk mengeluarkannya ya. Tapi tak mustahil di dunia ini masih ramai suka yang memakai susu. Bukan tak ada kelebihan, ada kelebihan. Tapi tak akan panjang kelebihan ya, Ustaz ya.
1: Tidak menghalalkan cara lah Pak ya.
0: Okey Ustaz ya. Jadi kita pun percaya juga ramai yang mungkin tertanya-tanya nombor telefon baru Ustaz lagi ya.
1: Okey baik, ini nombor telefon baru saya, boleh ambil.
0: 013-404-904-904-9704
1: ya.
0: Sekali lagi 013-404-9704. Dan untuk pendengar-pendengar kita yang ingin mendapatkan rawatan, anda perlu tahu prosedur-prosedur untuk menghubungi Ustaz. Tidak boleh call, kerana beliau tidak akan menyahut sebarang panggilan. Anda hanya boleh menggunakan
1: WhatsApp sahaja.
0: Jangan tanya apa khabar.
1: Terus ke hajatnya.
0: Sebutkan nama anda. Hajatnya. Itu sajalah ya.
1: Baik. Terima kasih Pak ya.
0: Dan sekali lagi Ustaz, macam mana rawatan di tempat Ustaz ni, berapa kali dibuka ya?
1: Sekarang ni saya bukalah setiap hari. Mana masa saya free, saya akan rawat. Ikut temu janji lah. Ikut temu janji.
0: Oh, tak boleh senang-senang berlenggang kangkong ke sana. Tak boleh.
1: Mesti temu janji. Kalau tidak nanti kesian orang lama tunggu. Jadi saya memang ada limit kan lah. Seorang satu jam, kadang-kadang satu jam 30 minit. Kalau datang terus, walk in, takut lama menunggu.
0: Orang lain lagi yang dulu didulukan ya.
1: Betul. Saya buat ikut temu janji saja Pak.
0: Jadi bukan senang untuk mendapatkan jadual Ustaz ya.
1: Ya betul.
0: Malam-malam kadang ada ceramah di Tapcina ya, masjid
1: di surau.
0: Surau
1: Tapcina. Macam besok ada ceramah di Masjid Jame. Masjid Miri Jalan Merbau. Ada lagi di Surau Darul Husna Kestam. Dan di tempat-tempat lain lagi.
0: Dan selepas itu juga pastinya ada orang ambil kesempatan juga dengan Ustaz ya, minta rawatan dan sebagainya.
1: Kebiasaannya begitulah Pak. Selepas ceramah, saya didatangi oleh 3 orang, 5 orang. Ustaz, saya nak buat temu janji. Saya mesej Ustaz, Ustaz tak jawab-jawab sampai sekarang. Begitulah selalunya.
0: Okey Ustaz, insyaAllah minggu depan jumpa lagi Ustaz.
1: InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi dengan tajuk yang lebih panas lagi.
0: Untuk minggu ini kita tak podcast ya, sebab kita begitu sibuk sebenarnya ya. Jadi terima kasih Ustaz, jumpa lagi. Dan saya hadiahkan anda dengan lagu seterusnya ya. Apa pula lagu kita ni ya? Kumpulan Iklim Mana tadi ya. Okey, Sheila. Dan selepas ini kita akan bersama dengan Ayanda Pemanca, Dr. Haji Ali Haji Mudin, dalam segmen Cerita Pak Jojo. Jumpa lagi kawan. Kita hadirkan anda dulu dengan lagu ini.

0: Telaga pakai minum.
1: Ah. Ini mana tempatnya peminuman?
0: Peminuman ni hampir juga, tapi ya selajunya ya telaga peminuman ni ya di anu dikit lah ya ba anu ya bekat bertutup kayaknya. Satu mengkali ya bertutup tu jadi segala apa-apa nak masuk ke telaga lah. Jadi yang telaga mandi ini pun lain. Hai-hai pakai pakaian. Jadi yang telaga mandi ini pun lain. Hai-hai pakai pakaian.

0: Okay.
1: Makai itu jualan lola.
0: Kemangi artinya, jamu ni kemangi apa? Kok kemangi yang ini kah atau kemangi kedayan ni lain?
1: Kemangi kedayan.
0: Bukan yang kemangi yang untuk gulayan tu kah?
1: Bukan. Ini bunga bunga yang haum baunya ni.
0: Ah, mangat.
1: Mangat.
0: Kemangi.
1: Kemangi.
0: Oh, yang kemangi bahasa Melayu ni bukan yang perincah tom yam tu kah? Itu lain.
1: Bukan, itu lain.
0: Oh, ini kemangi. Apa banyak amun kemangi ni?
1: Bunga kemangi ni macam bukan jauh bunga malo, bunga gadung, macam bunga gadung lah.
0: Oh.
1: Jadi kemangi ini selajunya dipakai dengan dipakai orang-orang kita mulanya pakai nyam kubu air raya bunga kemangi.
0: Oh.
1: Campur dengan bunga gadung, campur dengan bunga
0: malu,
1: malu, campur dengan bunga cempaka kala-kala. Jadi asah-asahan kita ni pakai apa namanya ni yang diasah kulit kayu tu, kulit gaharu. Jadi pakai pewangi aing asah-asahan pakai nyam kubu air raya.
0: Oh, tapi gaharu jadi tatal ke? Tutal, tatal.
1: Tatal.
0: Tatal yang kedayaan. Kayu tatal lah.
1: Tapi ada tas gaharu tu. Ada tas. Ada tasnya yang diambil pakai mewangi asah-asahan tu. Yang sebenarnya pakai nyam kubu tu damanya ialah asah-asahan.
0: Asah-asahan eh? Oh, oke. Okay. Itu entai jamu jual lalu bakai.
1: Bakai.
0: Bakai. Oke, okay. Satu bakai ini apa maknanya lagi selain daripada ano yang bakai ini?
1: Bakai ini. Trying the best. Ya, padian kita sebelah atas angin. I will do my very best. Until I succeed. Saya akan laksanakan hingga saya berjaya. Bekai, jual lalu. Munda dapat naik dari pintu. Munda dapat masuk dari pintu.
0: Diuhit saja.
1: Diuhit. Masuk dari pinjauan.
0: Memaksa munda, kan? Dipaksa.
1: Munda dapat masuk dari pinjauan. Dari atas atap. Itulah. Jual lalu.
0: Jual lalu. Jual lalu kan makan. Bekai kan makan. Tapi bukan ya semestinya jual ya. Jual lalu ni sepatutnya mesti kan?
1: Mesti.
0: Tapi amun bekai ni ndak dapat mesti jual, dapat jual kah? Ditukarkan kepada mesti lain lagi ya. Ini
1: mesti ni jual mesti ni andang jual ada jual perkataan jual lalu mesti ini. Tapi
0: jangan indak.
1: Jangan indak. Mesti ini dalam tutuan kedayan. Mun dibanding sama jual lalu, jual lalu ani palo bekai. Wajib nda boleh indah itu. Jual lalu. Jual lalu wang kau boleh isok.
0: Jangan indah.
1: Jangan indah-indah.
0: Tapi amun kita bedakan bekai boleh isok wang jangan indah. Lain terjadinya kan?
1: Lain.
0: Tapi ya hampir sama.
1: Betul.
0: Penggunaannya lah.
1: Bana. Itulah istimewanya.
0: Bekai tidak dapat digunakan untuk perkataan itu entai kan?
1: Bisanya perkataan wang kita. Tapi perkataan wang kita ni wang kita mulanya wang tua-tua yang buat. Yang dah pandai nulis, dah pandai baca. Bisa ni pintar lagi dia di kangan ni. Apa gayanya buat tuan?
0: Bekai.
1: Bekai.
0: Jual lalu, ya hampir sama. Tapi ada ayat yang dapat digunakan perkataan itu ya.
1: Bana.
0: Los. Satu nih, mudah hantep nganya. Payah amun diterjemahkan. Amun jadi gama.
1: Gama aku.
0: Aku
1: nih betul-betul dalam adio gama aku. Begaga tulang tuhut kok.
0: Bukan yang suka jadi pelica itu ya.
1: Bukan.
0: Amun jadi pelica jangan mudah gama.
1: Jangan mudah gama.
0: Ah, jadi dalam

0: bahasa Melayu, gamak ni apa?
1: Dalam bahasa orang putih, nervous.
0: Nervous.
1: Okay. Dalam bahasa Melayu, gementar.
0: Gementar, oh gementar.
1: Rasanya saya gementar berjumpa dengan Pak Menteri. Gamak bila aku jumpa Menteri itu. Apa kaya?
0: Gamak.
1: Iya, berbahagia, berbahagimat pakah?
0: Begama, yang pun ada peninding.
1: Oh,
0: jangan mana-mana ya.
1: Oh.
0: Gama, gama, gementar, lus lah. Oh, sini sananganya lah, ya. Ini selayu sudah lah, tapi kita ulang kajiannya lah. Satu lagi nih. Ya. Talindap. Selayu sudah lah, tapi kita ulang kajiannya lah. Satu lagi nih. Ya. Talindap.
1: Antai engkau

0: Oh, ah, macam mana ceritanya klub layar kita ya?
1: Klub layar ni belum berapa aktif sebab wang-wangnya nak melihat klub layar ni sebagai satu utama. Tapi daripada klub layar ni, kita boleh berfikir nanti apa gayanya dapat mengembangkan pemikiran kita supaya kita ni dapat menggunakan lautan tu sebagai tempat kita ni beriadah. Jadi lepas itu ia buku Leo Jahan ni malam-malam ia diam habis dua ni. Leo Jahan ni ada junjungnya, ada rumahnya. Ada macam sebuah balai surau yang asing rumahnya ni. Banyak juga murid-murid Leo Jahan ni yang datang belajar agama, belajar gaya-gaya sembahyang, belajar ilmu-ilmu. Jadi ia ni ujadangan tu muib-muibnya pun banyak. Belajar ngaji, belajar macam-macam. Sebabnya uang kita ni mulanya payah kan mohonja guru kan? Kelulusan Leo Jahan ni ujadangan tu menyak ke sana. Jadi bisa ni pun ngambil kesempatan atas dorongan saudara kontol itulah. Ini betok banan ya.
0: Ditagu Thomas kali.
1: Jadi saudara kontol ni sentiasa bapian ya.
0: Ditagu Thomas kali.
1: Jadi saudara kontol ni sentiasa

0: Namo
1: deh. Namo yu lah ti tu maru gerai mek tai. Jugiang tu.
2: Jugiang.
1: Eh ya nang mai ana rapat. Yang tak belum mato aja.
2: Ya mko namo te ku le. Tu lebih jugiang kita jalan itu lebih jugiang. Mai bala uco tu. Dek kini deh deh.
0: Nai dek ke kohya ku deh.
2: Kohya engkau.
0: Kun ku. Nan mu ku nyebut nama mno.
2: Ni buat aja ada urus kem
1: mo hai. Ni buat aja maja ka kulu kin. Kerja kile kin. Kile ku rana. Aku kulu ka pula mo panyai wa.
2: Pula mo panyai de pio.
1: Mo nya di de.
2: Mo nya di ninga ko pengau. Ha ju la ti ko ku tu ke mulai do ai de.
1: Na de ai ro. Aku tu nu tu sa hati ku ban ta de na nya ku ju la ti aku.
2: Pedih ta de. Ka tau baru ju la ti mesti bisa ante baka ju la ti.
1: Awon ya dia tahun bekenang disebut ku ju la ti.
2: Ju la ti. Ku re beda.
0: Bedau caranya. Nya kapus tahun tu. Lu bedau ke buai kilo ku tu. Kena ke muai kilo lemak perut ku tu.
2: Ah nya ya si te ari julu ati menyo.
0: Bedau ai.
2: Ah mana? Si te dah ke wai. Ucok ka ucok de ka tanya ka. SPM tahun baru.
0: Yo mai.
2: Mai nya julu ati mada ne ku boleh straight 20. Ah mana? Si te dah ke wai. Ucok ka ucok de ka tanya ka. SPM tahun baru.
0: Ya, mai.
2: Nya jula tema dah ni aku boleh straight 20.

Oke, ini suara kita setel lagu Faisal, Faisal Tahir ya. Udah kita berpindah ngadu itu lagu tadi. Oke, berkongsi sekedar info kebisipan sobat surat berita kita ke itu sudah kumai kita bila dalam program pendiau penghidup aku. Yang nambi arah baru Sarawak patut berani pansu hari cuan lama ngena cara nyadi peneng kebang pengawak puang gau teknologi baru ukai semina pengguna aja dikena nentu ke negeri itu terus bersemekiah dalam ekonomi dunia. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke ubah ekonomi dunia tik majak jam 4 menggunakan nambi arah baru nguasa penemu teknologi gau pengelandia baru dikena nampak peluang ekonomi berplasar ke pengering tak ke penegap di Kembuan Sarawak. Ngau Jakob Bukai ko ya, kita patut nampak pengawak puang baru berpelasar ke penegap kita ngau pengiring kita. Kita megak ulih nyadi urang ti ini kita ndak ulih nyadi urang ti nitiah belama ko ya. Ya madah ke perkara tu lebuh ya berjadi ke pengalami berjadi gempur besar 3 tahun sekali pertubuhan belia kebangsaan bersatu Sarawak atau seberkas pin ke-18 ya pin lama tu tadi. Nyadi Jakob baru yang madah ke Sarawak dia tu benua ngalih agak ekonomi baru berpelasar ke teknologi itik nyengkau energi bersih bertanam bertopik modern digital semiconductor aero angkasa ngau teknologi stateline. Bapak penerangnya yang madah ke ubahnya berguna ke pengerja pengawak hari menua tuk empu ke ngemuan pengelani awak ke peluang gawak ngau pengayak hari pemansai ekonomi negeri uliah diasai ke rakyat Sarawak empu. Jadi berduduk hari perkaranya yang nyemetak madah ke perintah Sarawak ngena cara jadi ke pelajar tinggi nak berbayar bak institusi uliah diasai ke rakyat Sarawak empu. Jadi berduduk hari perkaranya yang nyemetak madah ke perintah Sarawak ngena cara jadi ke pelajar tinggi nak berbayar bak institusi.

Ya, terima kasih ngagai pengelola program Laban Wan udah ngenatai ke kenang aku ke sekali tu dalam program peniau penghidup aku. Tok meh keterubah ku nguji berkunci ke cerita penghidup diri ngau bala mayu. Sebedau tu semua utai ke berserangan dalam hati aku. Semua utai ke ngacau runding aku. Semua utai ke negok pikir aku dan sikit dipelalai ke aku hari semua orang. Dan sebedaunya sebedau aku ngemanyai ke cerita aku. Dulu aku minta ampun laban nak landi ngerintai ke sada kenang bakal nge orang bukai. Minta ampun semua peninggal. Kenang aku tu semina berkunci ke kisah penghidup aku sebagai sikok lelaki ke bergelau duda. Dan sebenarnya aku dekat madah ngagai bala peninggal. Kebenar aku tu subah udah kalak niri ke rumah tangga. Aku tu udah kala aku dekat madah ngagai bala peninggal. Kebenar aku tu subah udah kalak niri ke rumah tangga. Aku tu udah kala

0: Bây giờ xài vô cái tí cơ đó. Nó mẹ cầm xe bị ngài.
1: Mà xài quá tí. Gó xài vô rồi tụ khách nhau mà nó mùa ra. Nhớ là tadi nama tulang kita bagas ngejo tanah dia tanah mega nang nang lebu tulang kita
2: aman pas sunai
1: tidak ngau benar gawo deh asia lo ya sikit cukup tau ngasuh hidup kita nyamai ya bakal ngenawi
0: mayo ke kena menya pesunai ya kelimpe hari ke de jual kita empo deh panda meli sayur me kita itu aku ngasai ke bakum puas kumbang tu udah bertanam ke sayur. Oh, amai nak kiro. Ngau re beli ke sayur agai akau ah. Nama dekat makai sayur. Amai ajaknya. Ni berkat ati. Ni bakai dia. Amai ajak.
2: Napa tu tu nanam nama kai ne pia ya?
1: Mau ge buat tempo ke tempo gentong intau. Nah, kita ya. Tempo ke nemu.
2: Selamat ge ge dempat dan betu ampu kena nanam de. Ya, te ora bukan nanam ge nyuat. Bukan nanang itu aku de.
0: Selamat ke bajaya. Tu nanam mau.
2: Ya, meta de. Ya, me penguntung ge tadi nawi. Ya, tu de aku tu tadi. Nya mu puak gansian taneh hujung tanyo di tau. Kena bertanam ke sayur, menyata deh. Oh. Nak kejual, enggak aku nawi. Ukup empat aku aja. Pama meh nak beli sayur ke pasar kian. Udah gara-gara sayur dia tu. Kei, pama mat au.
1: Kei bola bola, pama.
0: Pair, pair.
2: Sikat ya, nanti ringgitnya. Kei, mat tak nare mayuanya au.
1: Buar tak, 8 itu sepikul. Cek 3 ringgit.
2: Uliah itu wang au. Bapak mesikat.
0: Kei ngenak gai, ngememian.
1: Dan tidak cukup sekali belau.
2: Nah, sampai minum-minum.
1: Oh, 3 ringgit.
2: Oh, lihat itu wang au. Bapak mesikat.
0: Kayak ngenak gai, ngememian.
1: Dan tidak cukup sekali belau.
2: Nah, sampai minum-minum.

sen hadu pabong adin artis artis selangan kelo minat tugu na program nai namoi birami mana 23 atang 2 mana 20 ji atang 23 do bulan saya ha asam hello miri fm Lim pai tama peji dalam dahun nusra dengah alang na lagu amhayu ukun anandehana Rosiana Orai. Alang kertama kerani telah peluji minit lalu pukul telah lebih dalam dahun surat dengah. Ya tidak langa kuasa. Alang apu bohai tejo dah kelunan alang na kebun o kepulut Nurepah Rizda. Hepun kena pesang pengkore penguak 30,000 hektar kebun pulut alang ayah urip alang uan rana alang melak nunan tua tak alam madalai Sarawak. Di malam Menteri Kemajuan Desa Adhini Wilayah Datu Rubiah Wang Tekbara Rizda sangan rana kelunan lang hipun kuasan lang hipun kebun pulut alang uaya anan alak dengan tengaran dahina dah. Atau kanah nak alak dang mihat lahu dihina puboh ngeruak kebun pulut alang anda hipun. Semua telah mendengar program Sarawakku Sayang SKS bahagian Sriki utik dang ngalong hukah kelunan alang napa hadianan tak ujung minggu ani deh nah. Jatuh 5,000 jatuh 50 kelunan jarun telok do dahna programanan. Ahli Dewan Undangan Negeri Pakan Hatan Sri Uria Mawan Ikom Bara Hukahanan lalu menorekod SKS bahagian Sibu hati hui jatuh 2,000 kelunan teguh dahna nak

pambahagyananan. Dahin anabara program ini dengan gerito kalang sayu menuliti hadui ekonomi dah kelunan tak lama daleh awan dan program ini win alahu dah alang na hadui dagang tak lama dalehane. Alang ete bara lim huka blin dagang haneng yoh man be rekod alang dah hipun hina win alahu dah alang na hadui dagang tak lama dalehane. Alang ete bara lim huka blin dagang haneng yoh man be rekod alang dah hipun hina

Ya, ini dengan saya awan telok na hadui ya dua jika tahalang kena na dua bakeh telok lebihan ya. Ia nyenangkan sayu awan telok na hadui ya dua jika tahalang kena na dua bakeh telok lebihan ya.

kesar itu kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetapkan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita.

sing kabuh arep rapi meh leban terlalu besar tinya nak tahu rebah nak tahu teklima itu dia nak tahu kena sing kabuh arep rapi meh leban terlalu besar tinya nak tahu rebah nak tahu teklima itu dia nak tahu kena

runtau tu blau lang blau lengang. Tengok kamu kait lo mano, muka tu wait lo mano matau ditejok ke da, dalam tan sayang. Nya nadeu tu utai bukai ke tengok tu, lo tengok ke salah. Tengok kamu kait lo mano, muka tu wait lo mano matau ditejok ke da, dalam tan sayang. Nya nadeu tu utai bukai ke tengok tu, lo tengok ke salah.

bishima da hagae kami ambae kedua enagae lebu nangi debari de klam udah pergi ngaurang ngegemang re tanah

paduan nya alai talwanya muat indai daral muat tengah mulu muat tangkuap rakuap dabuang da

Abungkan kate kusod wae dana wae no tulah kamae prinyai dala parinyai ngecagulai jadi ngakran untuk baketu mana sudah bakira dana dara cukup semua utai keda adunya ae dalam ujitar bae kesaduae rempang bungae daro pandae asuah sedue madah sereja mamo ayok gelae surparnya emae parmam dalam nyo alae dingo munyi nyo kalau gampuru urang itu pantun tungu drampang sinang bunga kapu cukup pamanyuah boleh saduju langkau wan keda gulai kedara pandai rampang bungai kenyampa utai boleh satika siti apa rampan gempuang dara lempuang drampang sinang bunga bali tuang kepala luang anumas dosan matak bakonyo lalu bajaku ya baru nyapa mamangku tangkai mawan kene ku ngau tu agi dinai wai ya au di lantang datimang anak tangkuan uji pa nyadi seduai api darama arti keda sugi batu ba gam uje tepua dara gawa becar boa nyiwar bulan tangas ngebla lebas gulung mian temu intu sanak baru ngau ai lalmu nge aku beri baradu karuang menyimpan talu gagak terampang sinang bunga betok tu ilok dara bulok tempok ngetapok jari kanan temu tepuk dara gawak id bunga ya kusuak kermang kuak ilidak dasuran inya alai selalu gagak drampang sinang bunga betok tempok tapok jari kanan gagak kaki drampang sinang bunga nanyi ngedrama arti telanji-lanji tebaka gumi tau badiri depan karsi bangku warutan pukung sama darabia ngau belabak minyak jaya wangi nang neca camang sumbar rati serja mamo ayo lidi.

At kabali tuwang daralam puwang kadahajin luwang tampuang lapatan pukong sama darabiya ngao blaba minya jayaw ngaduyong nang nacacamang sumarati sramalanyi bujang alam puwang serjamawa ayo rangayuang duduak nukuang serayuang tajuang serintak nyaba sedan sarnguang mata baluk bangkuang ingat ketam pekat jako ituang jadi saki buang dagan tuang kerar nyuang geluang alalungan nyalai gagak bulu drampang sinang bunga ruku darah gayu kelalu sabubu lebat mans bam pukuang sama ngau blaba aminya lemu baru nang necacamang man sumbarati sermalanyi bujang nganemu duduk nuku pecah kelam pedu kandang dalam gagak sayap rempang sinang buah karakap daraan lap baka ketau nempap naricat kerigai kanan pukung sama ngau blabak minyak jayau pengalekat nang sumbarati sermalanyi bujang sigat ngeraran si mari aringat ingat ka budi danji jaku rat temanyu hamat lengkap nebak pangerat nangkal ma mpayan ke kepala yi terempang sinang bunga betok darah bula tatak lalak jayau jamatan gagak mata terempang bunga kalka palaga kelam gagak patua bunga kusua darah gawak kelalenua rasuk bentuk tincian nintan temu gagak ai darah bula ngawatapa jari kanan terlalu engkah darah bunga kemana-mana teka lasah tikai bemban lidak keda capak muai pinggan pedok teringang-ringang gamal rampang bunga sinang gagak serang ayuan denduan kumang sindah ndok baka tengah gamal buruang tanya lang teringang-ringang baka ketau ngawa orang inang tansang malali duan temu gagak tak lalu bajaku diorang inu ngawa timpu dah buang dah lancam siat atap jonsang kawan terlalu langgar ipal tar tuntuan panyan alai netar baik derampang bungai madah ayak gelai serupa rinyai yang baik sulusa malam nuan bakenyok derampang sidang bunga betok nang aku sadang suluang asok asuh aku madah sidak nyah ayak mawa sulu lama ngik kami kaya ngigo asap liyo kami aduai nang sararo sama belok malita buka ngalengkak pangan terbajaku ye drempang sinang bunga kapu ngau timpu dah buang lancam au di ibu kadaku anemu sulu baru laki dudi yang main mana au nama kebuah nak nemu di lantang dah timang anak tangkuan ukai kesemua jaya urang kebaran bahu berbak biak kandang pajak tisir sita awe nyapan semua jawang urang kebaran bahu berbak bujang bergantilang remang berjalan semua lambu inu kita ditu semua lambu bujang kita ditu sekayu antu kenapa rundu rumah nyapan nadai sabaka sulu aku laki kami ambai keran ukai nebici ka dudu cacang wak diau da dugau lelak lalu ga nepan da bangkau kaki ngalima nadai pa ngawak ngawak ai jam tangan jari ngakibak erkuang kungkuang parcok sapu tangannya serupa sinok lama amai dalam bisik duduak cacang atas meja diau dadugau nadai karja tembuk jamat naricat dawat pincel pakar jam tangan nangka selalindar kuang kungkuang labuang katulah bah
cermin mata belilah saya parau nyawa nyayat kebalulah lagui banyak serupa raja mata amai sa malam au temunyinya anemu gaku ibu.

Daro ngantok, drempa sinang, bunga betok, tinggal tapok, tangan pa, ngenggam pedok, terbab-terbab, nerebe rampang, bunga karakap, daro nelap, bako penar baik, kemon tawai ainai, ko sindap, nepat, teksalingap, batu gam, nyo alai, kebu bulu, mok pengalaju du, malat-malat, munyi guma nyepu, nangoman tulu, bakat muat, nangonap, mangkok, jenuar kapal, buka empat, jai ringkat, patar ngat, julu ngaluan, nyalai, kino kino nebe rampang bunga pedot kino kino.

0: dua tua laun. Labuh terap tertingkap semina tua janemu.
1: Nyak meh tadi dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
0: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua semina goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalan.
2: Ya, Segulai Sejalan hingga kami. Terima kasih kita kaki mending.
0: Asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalan.
2: Ya, Segulai Sejalan hingga kami. Terima kasih kita kaki mending.

Nama perkara kepatut digagak antinuan nemud. Nama perkara kepatut digagak antinuan nemud.

0: acara nganjung pesan berasal
1: kebayan ya kenalah di hari tayang itu kelebagi rumah ya
0: cara nganjung pesan berasal.

Selamat pagi, Datuk. Kami nabur ke Berita RY FM. Terbatuk batang berita. Penusaha sebun di Sarawak, rakyat dilalau, seruan berjaga. Berarti ke Jakut tangkan, raban berkuasa. Pengawal berpilih negeri Sarawak, perintah negeri ini kap diri, nguna 82 penuduk. Jakut tangkan, raban berkuasa. Pengawal berpilih negeri Sarawak, perintah negeri ini kap diri, nguna 82 penuduk.

Rabaan berkuasa. Pengawal berpilih negeri Sarawak, Perintah Negeri Nyikap Diri, Nguna 8-2-2. Nyemak Perambu, Ungkup 9. Pengawal berpilih negeri Sarawak, Perintah Negeri Nyikap Diri, Nguna 8-2-2. Nyemak Perambu, Ungkup 9.